Yam zarsib shatag rangwi kanchin simu jungg longchin tang chalam kak singin rupo lenji chenaba tsuk kumzang a. Di tarta yang duy nhimin jirang da tong tong ni chechak sinin pemi bdankang jugo nung dang yina dungyang longchin nyantin chechab li kong warkil tinnum gil thujung di tsu sikun gulay chan yin chechzi di tersin bar gap sashi.

0: Yangchul sarpi lamta ngansur ilchi tembo shi yul guipa na Trungku chechu dembi chitsu ranglik jen rolam da na Chitsu ranglik jen tangrab jen ngonjir shepi rolam dhomla shi yinpa tang Trungku mamangji rangjun che garchil dembi chua sartin shepir chatun shepi rolam dhomla yinpa tirele Trungku chechu dembi chitsu ranglik jen brigpi yunglik jen malga na Tang tang mamangla lhotun shepi Trungku chechu dembi chitsu ranglik jen rolam tilde Trungkwa marga chartar lapu chi yungbi yin tagpi rigpi yunglik shi yinpa tang Tirab chan dantalta nekhang titan pedia sherbi chanag dantan bi rigbi yongdik shi yin. Trungku chechu denbi chitsu ranglik chi lamdik na, tangarab trungku yarji gongpal yongbi lamdik chi zawin gansu yin ba tang, trungki chechu sepo tang lamdik chi gamsan silpo. Rangki rangyin lagjir shepi nipa chenpo chi denbi lamdik huantun chan shi yin. Trungki chechu denbi chitsu ranglik chi vrini na, trungkwa marg chi tang sabkwi chi sambi donir chi sagnur yin ba tang, ti trungkwa marg chi tanmung mayin bi sambi tagchan chun yon la. Tena Trungki mamangji kingang danta chulpi sambi tokho chenpar chir yola. Nelti rigpi yunglik je thunay yungtag chi yinba rngi era chul yola. Lagdan ngay thunay jang yungtag paachki yinba rngi era chul yola. Trungki chechu denbi chachu rangdik ji Trungku kongchan tang ma marumgi phisam tang tuanjir thayo pa tang. Tamba tangmul je phindan tang rimhan chun yol jang mamang tongshir mang bi mbaitab tang luitung di yo bi. Tena nyermani zung Trungki chachu phedi yungbi dhomal jeb damkari la. ngan chi dolam jeb dangsul dang ri pi jong jeb dangsul lam gi jeb dangsul ri ni jeb dangsul che tembo chang gi shi nen shil she pa na rang go rang gi ka ni zun mul dang nim shil gi sira ma yim ber ngan chi ngi par ta jin chil me par san hil tang sar tul sar tin dan chul che gang ni ri shi de tong ko che chu de bi che chu rang gi la nam yang ji tu je khul ma ra shil gi pa ti yin de tang chap ji ngan chi ti nam yang jil ma rung wa shi ne ngan chi ti chang zo wa dang la ju she pa tam chil den kle san bi kha shu zu ma tu jo ji yin ba li kashu gu jirje maayin la. Ngan su tang tang jekab tang mamang je je chaksa ten si jama yilwan dorje na tewe jang maayin. Rayan za shang cibi zangan rupo lhen je tenangka le chanda namba chunye lama shi char chung le chandi zomdrug ba tang nyendun ba dwe mar jab tang zomdrug nge karwa lhar tak chu yin. Shamni mata tang ngan su li kunga le chan jendaga zin gu nung tang jimi royang nye mwenye khatang dung ni ngarang su yang jiran jil yung da ki de lag.
1: ཁྱི དང ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི
2: ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི
3: ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ngala nyungji ki kinje ma mongpo yulma ngala samlu tong kinje ma ha chang yu
1: kesel chichi ngala rogrum shan do na ngala zam tin chi khang khang stabdi dam bi khori chi gup chen lo ngala tso na chin zi pa de na zam tin tung stor nang ke sim kham yin
4: ཁོ་ཤིག་ཧོ་མི་ཡ་སོང་ཉེ་ཅིང་ཤིས་ཏ་ཕི་ཚེ་ཏ་ཡང་ཀར་ལུགིན་པ་ཏ་ལུགི་ཇོ་ནི་ཡ་ལ་ཡང་དེ་ཏོ་ཡོ་ཚལ་གང་རི་ཁོང་སོང་ཉེ་དོ་བི་ཡ་རང་ཏ་དང་དེ་བི་སྟ་ཐུང་ཉེ་ཅེ་བི་ཉེ་རཁུ་ཡིན་སྟ་ཐུང་གང་རཁུ་

yang qiang xie lia qia cun pi ni, yu sui min zhe wa xi jie, dan dan tie lia, min zhe wa yu jin, zi gui ka ji lia, qiang xie dan wa tan qie ji, ka er ki, deng de yang yu bi, chuk zhe tui bu yu zhi la, mi sim gu ni, qiang xie dan xue lia, ka er che ba yang, wang mi tu, che ba qi gu yu zhi, xiam lia, zhe xi qiang xie xi bie lu xie ti xie shun nang.

0: Chebata, Simsa Kuiwei Chidan Ditaki, Sarsum Chi Guru Chuki Jin Chung Shi Shi Yubshi, Tongma Chung Su Nan Balin Chibi, Josim Piwar Chiken Ni, Chung Su Jadu Chapjiba, Wea Chun Shi, Miao Ming Ki, Sanity Gay Mishi Yinbi, Wea Chun Ki, Payu Duloni, Chazin Tong Balin Chibatan Chibji, Balin Tokunta, Chung Su War, Ditu Chibi, Sampatabur Kurgu, Kongi Gam Kurwei, Chazin Tong, Benjo Ship Shu Diniki. Such a twinjur ta, chung me, tub dunbo, dotuba masi, totong, twinle chargun and shoe you. We are twinki, Mansui totong, duke her so jun le, si shun ki jo gomang, du shu chiro chegu yin si, moju chevata. Konki, rishu tung du to, tub shun ta, sanitige li di ring ne, ling nan ki, shiku so, nyam di ta, tishin wen ba ki, gubi, pente le, zone to, jebo chigu you. Sanitige demgu jube buli nangtun yinbali, shurtse konami. Mingar, konki chong tsura chile balin kang ta, bargya kang jungyu ta. Gebjung mwenbosu dikche mangdu da ni. Tandi chong tsui chabzen tongze laha, cenze ki bichun yubshi. Wea chun ki, tedar che zi, shibshu nuba ngarwe chiruchi ni. Tiwe chile ki chokbe yiwang guktub jishi. Tandi chong tsui chabzen tongu tira, siju ki gyabgyor ta kache ta mi. 四水重地等位技术及选拔陈良期我就切拔新了四兄期新的名的他门文来地所一天内书给的罗达的清文门文国称阿比达内特雄不利了若格切的托洛汤阎内前内特雄通者他行来人内与国的期内电给期所中自制组拔马斯重期他重新阎归期团来这他对不他 Tandi chong tsu, chi chong ba lin ki gen kurwa ta, gao zhou chong kui ki, cha ge dan nian tuan le lin ki, ji ye ki zhik sui lin gen kurwa. Chan liang ki, ngan tsu mi tse ni, dap di dian mu chab gu ti min ba, chab zan tong zhe ta, xing le gu kurwa, xing le je song tu zhi wei kurwa ji du gu ti yin xie xie yu bishi. Chab zan tong zhe ki, chong mi xing le chong a pui sum chok su dan wa ma si, ta tong kong tsu ra, tuan le ta, yung bop gan chong yu. Tandi chong tsu, chong mi, 何进海义我就切把心了车间通车重组了车顿切不来重面的车顿起着准穿马斯特通重组理智从这样忙得清月理智不大差不谈从来不加起清别层面不切了体会能清几个月何进海义车间通车里穿为用扎起切腾增恰切重组华南行列罗清起日记开间点长年
1: 地主所中七八马赛特同理智干部所列女习差给团在干努斯新签约月密次车间通过来成为学赛帖从四笔新学的团所起所采了个人心吧我是名错的特别陈良期你能不能车间通这里密心国土八马赛从民营的不能更多穷年从四批给了南年的归属体为妈妈穷月巴黎南书突起 崇明人归案果然严肃他桑兰增值七八他车顿也不突起场面六种护他他用错别人七个月你可以崇明民用话西起探地重催更多同格人归案八零促从店长内肯定与国批给东古错月陈良期按催扎苏图别马必西对提三孔西比行列他人内与国界严制人不乐归车前月上完月 车间通这期来南三百天那位重四多早晚错不他也个解脱不这个银鞋鞋鞋不是下面两门头南索期开南准备了盆年人类与国的期你是用日期图就记不提谁能是你是狂你懂下面你是做了南索上用中给与国的批给错情二多四重给图错心 从前托总体用给人类与国通控给立切断臂切给他协助不切连锁动给了明年批给给推梦文字而为极度切不他批给给特朗卡塞索接切的给个其南给长征三孔是不他推自协助与国的名字女婿与贵都就是让共同体古切作为南索给通控批送错不他阳性加切话 到为明文别尊重他人类给退宁色吧拍不下被预算解列如果历史批给给对人还将前不越界些又不是南索给三孔西部团推自西部的开别出轨也不行前年那么今给尊重给立切断别切的
0: ཁྱི ཕྱད མམ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ

0: 那是他对对对的下，哦，平常年纪来过那路了，现在还可可多岁了，怎么当当当当学生妹的，那没得可话就去了，怕么大，毕竟刚好就去，他大路年纪年纪老少先做对象啊，俺也看了有好大三十秒，哦对的下，他们三年就去了，困难做了，困难做的，给我送到，刚好落进这年年年轻大个不晓得阿么的，但你大路年纪年纪对啊，三十秒，哦对是，对下，他们三年就去了，对的下。啊，来是来是，他去隔壁的，学不学么做的，别的是穷了，他工资又给哪里呀？
1: だって言うとさ、ま、てるさ、パブジャー、サブシュールジ、同じように、だ、だ、シェバ。ノブサンジュラだ、だ、どうせま、教えちゃうと思う。あ、ね、てるさ、だ、ん、ちょ、ま、なんか、に、ま、ちょ、とじ、ね、それは、だ、ん、なんか、きたや、ことに、ね、せり、なんか、たんが、たん、と、と、え、す、と、ま、わ、と、さ、ま、です、さ、せざん、なんか、けじ、め、め、め、め、め、め、め、め、め、め、め、め、め、め、め、め、め、め、め、め、め、め、め、め、め、め、め、め、め、め、め、め、め、め、め、め、め、め、め、め、め、め、め、め、め、め、め、め、め、め、め、め、め、め、め、め、め、め、め、め、め、め、め、め、め、め、め、め、め、め、め、め、め、め、め、め、め、め、め、め、め、め、め、め、め、め、め、め、め、め
0: ཁ ཐིང ཆི ཇུང མེ ཁ བ ལེ ནེ ལེ ཁ ན གི ཐ ཐ ཡ གི གོ གོ ཡོ ན པ སན རི ཤི དོ ཟུ བེ ང དེ ཇོ དུ ནི པོ ཏོ ཁེ སི ཅེ ན ཇོ མ རང གི ཁ བྲེ གམ ཟ ར ཏ ཏ བ གི ང ཚོ ལ ཅི ད ཏོ ཟུ ཁེ སི ཕ ན ངོ ཇོ གི ཁ ཐིང ཇུ ཉེ མི ཅེ མོ ཏ བ ཤ ཤི ན ཇོ མ རང གི ཚོ སུ གི ལ ཅི ང སུ ཅེ གི རེ ལོ ཨོ དེ སི རེ ཤ ལོ སེ ག ན མ སུ ད བ སན རི ཤི ལ ཁོང ཡིན སོ

0: 남목의 튠지 회계기 남내 년준쇼 간들힌제네 센신바니 중야미마 군협 룽티 레군기 회계 진람이
1: 중앙 마망 근처바 롱천 레콩 월등 천남자 암클 쇼디 렘츠나 아마루 시그미 클랍청
2: 중앙 마망 근처바 롱천 레콩 월클 천남자 암클 쇼디 렘츠나 아마루 시그미 클랍청 지흐튼 나사숑 돈킨 마리바
3: 아덴뚱어기 체지엠나
4: Sangilanji Kankumsung, Shamni Sanjir Nyamjuk Lim Tsenshagin, Tangdi Sanjir Jen Nangtun Rzone.
5: Jungku Nambi, Tarab Sanskinja, Namba Sarwan Babitogi. Shichep Shuji Shi Jinpinga, Dalu Tsenja, Jesla Jongja, Netsla Nikuzi Bali. Amangji Dokar Shibi, Shawari Rizin, Yapo Jabgi Shiba Shi Jikurtang.
4: Shabshi Lirgush Bissel Tor Tungatang, Rumba Party. Nangku parnun jia mangsep tan tar tong ikor.
5: Luhto ta rangjia jia xiabxi nyu cong tim cong tang da na jia xiab jia tang zhang shung sen parwa tang. Yihkur xiabxi xir tong ga zhang tang cirsa ngun sa tuta xinbi kor tang.
4: Gairan ji aman tang khor mozi congik ga jimul talar gimtsin dambi pirim tobyo jib jo batin. Abjiji namarim ciyab shen yin abjaja arnga alag chakbi kor suin.
5: Shuni tang di yasa anjir jia xibti nang tong kala sargo nang.
4: Daka likung nipi ni zil. Lor ngan tsin che charangul jonga ping go tsig lor. Golom tin Xi Jinping ge shukhang na wi dang zhong gi. Mamang jim zirden tsur rehmun she ba dim batba mgbin tam zan je ta chung ting. Mamang rtevren zan bi gongpil jih samdu ta chung pshi di. Amang tsung gan sung dang lakji she bar khu jik ba ting. Mamang je katsa gertig dang shkangil chiwa, simchil chiwa, rirgu chiwa je je ghanadun tukshul she bar khu jab di. Zhongki ghanambi dangrab jen zikjin je jamji ngharli mangwi ngharli zhengshikar gu ni mamang yung la panpa zhenshin yu. Zhongku gongchen deng ne mamang je che de huo ni ba deng, mamang je ghen ki darji shungwa shigri. Dali wada dambi cir chignin, zhongku gongchen deng huo ni ni longwa bja deng arnga kur dimjil shiwi cukchen do. Jichib shuji Xi Jinping ki fsatun ghanawi deng ke pashung che si chu je donzi nar chigin ne, mamang je chu de zawar dangsib cik ba deng, tongda warzim de mangshir dambu wadan ba deng shing. Chichib shuji to nang nangwi ngipar arnga yin nang ka donzi nar chigin na ngipar ta mamang la lakbar avtayni lorji jib shashig labchi nar togi shiba dayin. Xi Jinping ki, rangri tang ki abjisil na mamang yin shang mamang na abjisil yin ba gulo la hrtambur ngi ni. Gulo urtan jerim langang mamang tang nyamta langpa tang nyamta xamlu urtungwa, nyamta leikab shi jiw bi. Gulo nglub gangrung shiki jing ayongil urtung matab bi gamang shi hrtambu abdano jib song yu. Chichib shuji Xi Jinping ka abjisil chungwi jilawa chibi nginari lerim chul. Mamang na tongta warsum to kong ki tichil nang chihi deyin. Shtemzhil tsukchin zhoji, sani la rtukshib tang dangpuk nang rkub. Chichib shuji Shanghai zhongji de Huangpu qi Bansung yuan lam chumshung ka shimin zhongsir ji zhongmi kata pibiyo. Lohi kong, dekar na tatung nirjing kinti shkachig chobbi ganyangril chung ka vzikil ganyangpa yinti. Zhongma mangpu shiki chabshung cherni vjenchig vshir shuki bi tsuabji gijiyo. Dachab chachin tang ganyangtsib sarji si babjil. Dekar ag namsa alawu jirwa tawi mjirduk pshung yu. Loon datag rin ka mjirduk chimbu u zikhrkib. Chichib shujib jizur chimbu pshung yu. Kongki mangchukji samluhtung sir samluhtung ating. Mangchukji semchil se sir semchil se ba. Gamangji dokar se bi shawa riri sin lakbar dhipa ji si di. Gamangchib derchilab jintil ngang chir tungki si nantun dhag nang yu. Shanghai zhongjir huangpu qi shimin zhongsir ji zhongmi ka ji zhongma zhugo li yi. Dacha nga zhur sosi tabtsang tang fsangshil yu bi, shtab dhira shen song shi yub jil yu. Chichib shu jib san ji yub jizur chimbu fshong yu. Chichib shu ji yi gmang ji chimtsang nang ka dondag la tkar chimbu nang yu jing, dondag riri shen guan zhe shibcha nang yu. Gmang ji yub doni yubdi la rtza wi, doni yubdi na dazu la rang ka lekar shtuwa petab. Gmang zu lag ji tang zhongjir tang zhongsum nyam ta gongpi la rtong ki. Dali yubda chigbar, Chichib shuji Xi Jinping Shandong Shangchin Dezhe Zhongjir Linchen Qu, Bianlin Zhongdal Xi Yujia Zhongzi Zhongma Yuxin Hui Qimda Pevkhang. Chichib shuji Kongzi Nangma Deng Nyam Dabshigni, Chichi Mochib Nangwa Deng, Leishig Yongbab Deng Ergankun Jibde Deng, Chaki Lobchungji Tsangmi Korla Galangma Langnang Yo, Dena Chimtsang Chik Donchung Shigin La, Chimtsang Chirtung Mangbi Donchin Shigjang Yin. ᱪᱮᱪᱷᱩᱵᱥᱩ ᱪᱤᱵᱡᱮᱥᱩᱨ ᱪᱤᱢᱵᱤᱝᱱᱤ ᱪᱮᱪᱤ ᱪᱚ ᱭᱚᱯᱩ ᱪᱮ ᱛᱟᱯᱟ ᱛᱚᱝᱨᱠᱵ ᱱᱟ ᱦᱟᱪᱷᱟᱝ ᱨᱜᱟᱯᱩ ᱥᱩᱝ ᱥᱤᱯ ᱥᱩᱝ ᱯᱟᱛᱤᱝ ᱠᱚᱝᱠᱤ ᱤᱝ ᱛᱚᱜᱯᱤ ᱥᱚᱪᱩᱝ ᱥᱤᱱᱡᱤ ᱪᱤᱨᱛᱟᱣᱟᱱ ᱡᱤᱠ ᱯᱟᱛᱤᱝ ᱞᱟᱜᱞᱤᱱ ᱛᱟᱨᱣᱟᱛᱤ ᱛᱟᱨᱜ ᱢᱟᱝᱞᱟᱵ ᱫᱮᱨᱪᱤᱞ ᱞᱟᱪᱤᱱ ᱡᱤ ᱛᱩᱜ ᱪᱷᱚᱞᱟᱯ ᱥᱮᱜᱤ ᱥᱤᱯ ᱛᱟᱱᱟᱝ ᱭᱚ ᱥᱤ ᱪᱤᱢᱯᱤᱝᱠᱤ ᱛᱚᱢᱤ ᱥᱟᱢᱛᱤᱱ ᱢᱟᱡᱤᱞ ᱯᱟᱛᱤᱝ ᱜᱮᱱᱴᱷᱤ ᱜᱞᱚᱞᱟ ᱥᱛᱟᱢᱵᱩᱨ ᱱᱤᱛᱤ ᱡᱟᱝᱞᱤᱢ ᱥᱟᱨᱯᱤ ᱛᱩᱜ ᱠᱚᱝᱪᱤᱱ ᱛᱟᱝ ᱠᱤᱱ ᱜᱚᱴᱞ ᱥᱮᱯᱤ ᱯᱪᱮᱥᱚ ᱨᱟᱝᱞᱤᱜ ᱪᱤᱯ ᱥᱟᱥᱤᱜ ᱢᱟᱯᱛᱟ ᱠᱚᱢᱯᱤᱞ ᱛᱟᱝᱱᱤ ᱱᱟᱪᱤ ᱢᱟᱝᱪᱩᱜ ᱱᱟᱢ ᱠᱷᱟᱨᱤᱢ ᱡᱮᱨᱫᱤᱜ ᱫᱟᱢᱵᱤ ᱪᱷᱚᱣᱟ ᱪᱮ ᱛᱟᱯᱟᱯ ᱥᱮᱜᱤ ᱥᱤᱯ ᱥᱚᱝ ᱭᱚ ᱢᱟᱢᱩᱝ ᱪᱮ ᱪᱚᱣᱟᱵ ᱫᱮᱨᱪᱤᱞ ᱭᱩᱝ ᱟᱯᱥᱟ ᱡᱮᱱ ᱡᱮᱠᱚᱵ ᱪᱮ ᱛᱚᱱᱪᱤᱱ ᱤᱱ ᱞᱚᱱᱫ ᱠᱷᱟᱨᱱᱥᱤᱱ ᱴᱩᱝᱪᱤᱨ ᱱᱤ ᱴᱩᱝᱥᱤᱵ ᱣᱟᱨᱛᱤᱝ ᱪᱩᱝᱫᱟ ᱠᱟᱪᱤᱱ ᱱᱤ ᱥᱟᱱᱤᱞᱟᱨ ᱛᱚᱜᱥᱢᱱᱟᱝ ᱭᱚᱣᱟᱨ ᱪᱤᱪᱤᱢ ᱥᱩᱪᱤ ᱥᱤᱪᱤᱢᱯᱤᱝ ᱠᱤ ᱛᱷᱩᱝᱫᱟ ᱣᱟᱨᱥᱢ ᱛᱮ ᱜᱟᱢᱟᱝ ᱪᱮ ᱱᱤᱱᱡᱤᱢ ᱪᱮ ᱛᱚᱱᱫᱤᱜ ᱪᱮᱪᱩᱝ ᱪᱟᱝᱢᱟᱨ ᱛᱷᱤᱪᱞᱤᱜ ᱱᱟᱝ ᱠᱤᱭᱚ ᱥᱮᱥᱟᱨ ᱛᱤᱪᱤᱱ ᱪᱮ ᱠᱷᱟᱨᱱᱟᱯ ᱛᱮ ᱪᱤᱪᱤᱢ ᱥᱩᱪᱤ ᱯᱮᱪᱤᱱ ᱴᱩᱝ ᱪᱮ ᱥᱤᱪᱤᱱ ᱪᱩ ᱯᱮ ᱪᱚᱴᱷᱟᱝ ᱥᱟᱝᱞᱢ ᱪᱮ ᱩᱞᱚ ᱴᱷᱚᱢᱥᱩᱝ ᱥᱟᱨᱯᱟ ᱭᱟᱨ ᱜᱟᱱᱥᱤ ᱥᱟᱵᱥᱤ ᱴᱷᱚᱢᱥᱩᱝ ᱛᱚ ᱯᱤᱵᱤᱭᱚ ᱪᱤᱪᱤᱢ ᱥᱩᱪᱤ ᱜᱟᱱᱠᱨ ᱟᱨ ᱜᱟᱱᱫᱞ ᱱᱮ ᱴᱚᱝᱠᱷᱟ ᱢᱟᱨᱜ ᱪᱚᱯ ᱥᱚᱪᱤᱱ ᱚᱯ ᱪᱚᱥᱤᱝ ᱤᱢ ᱵᱟᱛᱤᱝ ᱟᱨ ᱜᱟᱱᱪᱤ ᱟᱨ ᱜᱟᱱᱨᱩ ᱱᱮ ᱪᱚᱪᱩᱜ ᱭᱚᱝ ᱪᱮ ᱛᱷᱟᱢᱩᱝ ᱠᱟᱱ ᱜᱟᱱᱪᱷᱟ ᱭᱤᱱ ᱨᱟᱢᱠᱤᱜ ᱛᱟᱝᱞ ᱛᱟᱝ ᱥᱟᱥᱩᱝ ᱠᱤ ᱟᱨᱤᱠᱤᱜ ᱛᱚᱱᱠᱩᱝ ᱚᱯ ᱪᱤᱜᱪᱤᱨ ᱪᱟᱨᱟᱝᱠᱩᱞ ᱚᱯ ᱥᱤᱱᱤ ᱟᱨ ᱜᱟᱱᱥᱤ ᱥᱟᱵᱥᱤ ᱠᱷᱚᱱᱥᱞ ᱪᱮᱨ ᱛᱟᱝ ᱥᱯᱤᱥᱞ ᱛᱚᱨ ᱛᱩᱝ ᱟᱛᱤᱝ ᱟᱵ ᱡᱤᱱᱛᱞ ᱱᱟᱝ ᱠᱚᱝᱯᱤᱞᱮᱱ ᱨᱚ ᱡᱮᱨᱥᱠᱮᱱᱫᱮ ᱛᱟᱝ ᱨᱛᱤ ᱟᱨ ᱜᱮᱱᱠᱩᱱ ᱪᱤᱵ ᱫᱮᱨᱥᱤᱞ ᱫᱟᱢᱵᱤ ᱪᱮᱱᱡᱤᱜ ᱞᱟᱨᱚ ᱛᱚᱵ ᱡᱮᱨ ᱛᱤᱵᱤ ᱞᱟᱜᱯᱤ ᱪᱟᱨᱪᱤᱱ ᱟᱛᱤᱝ ᱠᱤ ᱥᱤᱵᱫᱟ ᱱᱟᱝ ᱭᱚ ᱥᱤ ᱡᱤᱱᱯᱤᱝ ᱠᱤ ᱟᱨᱤᱝᱠᱟ ᱜᱟᱱᱟᱢ ᱞᱟᱜ ᱠᱨᱟᱣᱟᱵᱥᱤᱱ ᱥᱮᱱᱪᱟᱨ ᱜᱟᱱᱟᱢ ᱞᱟᱜ ᱠᱟᱨᱜᱤ ᱠᱷᱟᱝ ᱱᱟᱪᱤ ᱟᱨ ᱜᱮᱱᱥᱤ ᱱᱤᱞᱟ ᱛᱟᱛᱩᱝ ᱛᱷᱤᱠᱨ ᱭᱚᱯᱩ ᱵᱤᱥᱮ ᱜᱤ ᱥᱤᱵᱥᱚᱝ ᱭᱚ ᱛᱟᱪᱟ ᱩᱞᱚ ᱴᱷᱚᱢᱥᱩᱝ ᱥᱟᱨᱯᱤ ᱟᱨ ᱜᱟᱱᱥᱤ ᱥᱟᱵᱥᱤ ᱴᱷᱚᱢᱠᱞ ᱪᱤ ᱠᱟᱢᱞ ᱛᱟᱝ ᱟᱨ ᱜᱟᱱᱜᱩᱱ ᱞᱟ ᱪᱟᱢᱵᱤ ᱡᱟᱨᱠᱩ ᱞᱟᱵ ᱡᱤᱱᱛᱟ ᱞᱟᱨᱠᱮᱱᱫᱮ ᱛᱟᱝᱱᱤ ᱟᱨ ᱜᱟᱱᱜᱩᱱ ᱞᱟ ᱱᱟᱢᱟᱝ ᱪᱮᱱᱪᱤ ᱟᱨ ᱜᱟᱱᱥᱤ ᱥᱟᱵᱥᱤ ᱠᱷᱚᱱᱫᱩᱱ ᱯᱥᱮᱥᱤᱝ ᱭᱚ ᱞᱮᱥᱤᱜ ᱱᱟ ᱢᱟᱝᱪᱩ ᱪᱤᱠᱤ ᱭᱤᱱ ᱧᱮᱨᱪᱤᱞᱣᱟ ᱛᱟᱝ ᱴᱟᱢᱵᱩᱞ ᱜᱟᱞᱟᱝᱠᱩᱨ ᱪᱤ ᱠᱷᱟᱞᱚᱣᱟ ᱠᱚᱞᱚᱜᱫᱩᱞ ᱪᱷᱩᱱᱛᱩᱱ ᱪᱮ ᱞᱮᱱᱤᱨ ᱢᱟᱨᱱᱟ ᱥᱩ ᱞᱮᱥᱤᱜ ᱢᱟᱪᱩᱜ ᱥᱟᱨᱯᱟ ᱱᱟ ᱡᱤᱨᱛᱤᱱ ᱪᱚᱣᱟ ᱛᱚᱱᱤᱨ ᱥᱮᱱᱠᱤᱱ ᱛᱤᱝ ᱥᱟᱨᱛᱩᱞ ᱯᱥᱮᱱᱠᱤᱱ ᱥᱩᱝᱨᱪᱩᱵ ᱥᱮᱱᱠᱤᱱ ᱪᱤᱭᱤᱱ ᱥᱤᱱᱡᱮ ᱠᱚ ᱴᱚᱢᱥᱩᱝ ᱠᱚ ᱯᱟᱢᱤᱥᱟ ᱠᱷᱟᱝ ᱛᱮ ᱪᱮᱪᱤᱯ ᱥᱩᱪᱤ ᱥᱤᱪᱤᱢᱯᱤᱝ ᱠᱤ ᱛᱮᱠᱟᱨ ᱱᱟᱥᱩ ᱚᱵᱡᱤᱜ ᱥᱤᱢᱯᱤ ᱧᱮᱨᱪᱤᱞᱣᱟ ᱟᱵᱥᱠᱛᱤ ᱠᱚᱱᱥᱤ ᱞᱮᱠᱟ ᱛᱟᱝ ᱪᱚᱣᱟᱨ ᱛᱷᱤᱠᱟᱨ ᱛᱟᱝ ᱠᱚᱱᱪᱤᱜ ᱱᱟᱣᱟ ᱛᱤᱝ ᱠᱚᱱᱥᱤ ᱞᱮᱠᱤ ᱛᱚᱱ ᱛᱮ ᱥᱠᱟᱞᱤ ᱡᱮᱯᱟ ᱛᱟᱝ ᱞᱟᱜᱪᱤ ᱯᱷᱟᱞᱣᱟᱨ ᱱᱟᱜᱡᱤᱞᱟᱜ ᱱᱟᱝ ᱭᱚ ᱞᱚᱨ ᱱᱟᱱᱥᱤᱱ ᱪᱮ ᱪᱟᱨᱱᱠᱩᱞ ᱡᱚᱝᱟ ᱯᱤᱨ ᱪᱟᱱᱟᱱᱟᱝ ᱟᱢᱟᱝ ᱪᱩᱝ ᱜᱟᱱᱥᱩᱝ ᱛᱟᱝ ᱞᱟᱜᱪᱤ ᱯᱥᱮ ᱠᱷᱤ ᱪᱮᱨ ᱛᱟᱝᱱᱤ ᱢᱟᱢᱟᱝ ᱭᱚᱝ ᱛᱟᱢᱩᱝ ᱛᱩᱜᱩᱯ ᱥᱤᱜᱯᱩᱨᱱ ᱡᱤᱨ ᱡᱤᱨ ᱥᱠᱟᱱᱫᱮ ᱛᱟᱱᱛᱤᱜ ᱛᱩᱝ ᱠᱤ ᱥᱤᱯᱛᱚᱱ ᱭᱚ ᱥᱪᱟᱱᱟᱱᱟᱝ ᱠᱚᱴᱤᱜ ᱥᱤᱯᱤ ᱜᱟ ᱢᱤᱜᱥᱞ ᱨᱪᱩ ᱠᱤᱜ ᱱᱤᱠᱷᱤ ᱤᱴᱩᱞ ᱟᱢᱟᱝ ᱪᱩᱭᱵ ᱫᱮᱨᱪᱤ ᱞᱟᱨᱜᱤ ᱪᱤ ᱜᱟ ᱢᱤᱜᱥᱞ ᱪᱤ ᱟᱵᱫᱟᱨᱪᱤᱞ ᱛᱚᱠᱤ ᱵᱥᱩᱝ ᱚᱯᱟᱛᱤᱝ ᱛᱮᱛᱤᱜ ᱱᱟᱝ ᱞᱮᱥᱤᱜ ᱛᱟᱝ ᱭᱚᱝᱵᱟᱵ ᱞᱚᱯᱥᱩ ᱚᱵᱫᱮᱛᱤᱝ ᱟᱨᱠᱟᱱᱥᱩ ᱡᱚᱞᱥᱩ ᱥᱩᱜ ᱢᱟᱢᱟᱝ ᱢᱟᱝᱪᱩᱜ ᱪᱤ ᱛᱚᱠᱨ ᱪᱤᱠᱤ ᱥᱮ ᱯᱟᱛᱤᱝ ᱪᱤ ᱛᱷᱟᱠᱨ ᱛᱟᱝ ᱪᱤ ᱟᱨᱜᱤᱭᱚ ᱪᱤ ᱜᱟᱱᱟᱛᱩᱱ ᱛᱮᱨᱜᱞᱟ ᱪᱷᱟᱯᱭᱚ ᱱᱟᱵᱠᱤ ᱧᱮᱢᱟ ᱠᱷᱟᱨᱤ ᱴᱩᱨᱥᱛᱩᱝ ᱟᱛᱤᱝ ᱥᱩᱯᱤ ᱧᱮᱡᱩᱱ ᱠᱷᱟᱨᱤ ᱪᱷᱟᱨᱫᱤᱜ ᱴᱟᱵᱨ ᱥᱮᱠᱤ ᱛᱟᱞᱮᱵᱫᱟ ᱥᱟᱢᱵᱟᱨ ᱪᱮᱪᱤᱯ ᱥᱩᱪᱤ ᱥᱤᱪᱤᱢᱯᱤᱱ ᱠᱷᱟᱯᱤ ᱥᱚᱱ ᱠᱷᱟᱥᱟᱨ ᱛᱟᱨ ᱛᱩᱠᱥᱢ ᱱᱚᱨ ᱯᱤᱵᱤᱭᱚ ᱵᱮᱡᱤᱱ ᱞᱚᱢᱡᱤᱝ ᱥᱟᱯᱤ ᱥᱚᱱ ᱞᱚᱵᱠᱞᱛ ᱪᱮᱪᱤᱯ ᱥᱩᱪᱤ ᱤ ᱴᱷᱤᱠ ᱪᱩᱨᱵ ᱫᱮᱨᱪᱤᱞᱟᱯ ᱪᱤᱱᱥᱤᱱ ᱥᱤᱛᱚ ᱵᱟᱢᱵᱩᱝ ᱛᱤᱝ ᱭᱟᱨᱪᱤ ᱯᱪᱚᱱ ᱥᱤᱛᱤ ᱥᱚᱱ ᱠᱷᱟᱥᱟᱨ ᱛᱤᱝ ᱧᱟᱢᱛ ᱪᱷᱟᱨᱞᱩᱝ ᱭᱚᱝ ᱟᱛᱤᱝ ᱴᱩᱝᱠᱤ ᱜᱱᱟᱵᱤ ᱛᱟᱝᱨᱵ ᱪᱮᱱ ᱛᱤᱝ ᱧᱟᱢᱛ ᱠᱚᱢᱯᱞᱤ ᱭᱚᱝ ᱟᱯᱥᱮ ᱠᱤ ᱯᱤᱨ ᱠᱟᱪᱤᱜ ᱱᱟᱝ ᱭᱚ ᱥᱤᱪᱤᱢᱯᱤᱝ ᱠᱤ ᱭᱟᱝᱵᱞ ᱪᱟᱨᱢᱵᱞ ᱛᱤᱝ ᱟᱵᱫᱮᱛᱤᱝ ᱜᱟᱝ ᱪᱷᱟᱨᱞᱩᱝ ᱭᱚᱝ ᱨᱥᱤᱱᱤ ᱱᱟᱪᱤ ᱯᱷᱟᱥᱩᱝ ᱠᱚ ᱢᱟᱨᱵ ᱠᱷᱤᱛᱤᱱ ᱡᱟᱨᱚᱥᱮ ᱠᱤ ᱥᱤᱯᱥᱚᱝ ᱭᱚ ᱡᱚᱝᱠᱩᱢ ᱠᱚᱨᱤ ᱭᱚᱯᱚᱱᱟ ᱪᱤ ᱴᱟᱝᱥᱤᱠ ᱠᱟᱪᱷᱟᱵᱤ ᱛᱚᱱᱥᱤ ᱛᱤᱝ ᱪᱤ ᱠᱮᱢᱯᱤᱱ ᱪᱤ ᱜᱟᱢᱟᱝᱪᱤ ᱵᱫᱮᱨᱥᱤᱞ ᱤᱱ ᱟᱵᱫᱟᱥᱟᱢ ᱵᱤᱵᱫᱟᱱ ᱡᱤᱜᱛᱮ ᱟᱵᱡᱮᱥᱤ ᱮᱝᱠᱤᱱ ᱠᱷᱟᱝᱡᱤᱜ ᱥᱮᱠᱤ ᱱᱟᱝ ᱥᱤᱠᱠᱟᱵ ᱪᱮᱪᱤᱯ ᱥᱩᱪᱤ ᱥᱤᱪᱤᱢᱯᱤᱝ ᱠᱤ ᱪᱮᱪᱩᱜ ᱭᱚᱝ ᱠᱷᱟᱝᱡᱤᱜ ᱱᱟᱜᱥᱤᱱ ᱱᱟᱝ ᱥᱤᱜ ᱡᱤᱨ ᱫᱤᱜᱤᱱᱡᱤᱜ ᱛᱤᱝ ᱠᱟᱞᱩᱝ ᱥᱮᱯᱟᱛᱤᱝ ᱨᱟᱞᱩᱝ ᱥᱟᱥᱟ ᱪᱤᱢᱯᱩᱨᱩᱱ ᱪᱤᱯᱤ ᱵᱡᱚᱝᱠᱷᱤᱝ ᱢᱟᱝᱛᱟ ᱛᱟᱝᱱᱤ ᱴᱚᱝᱠᱤ ᱜᱱᱟᱵᱤ ᱛᱟᱝᱨᱵ ᱪᱮᱱ ᱪᱮᱵ ᱥᱟᱱᱛᱤᱝ ᱦᱟᱨᱤ ᱴᱤᱜᱱᱫᱤᱝ ᱟᱨᱫᱟᱢᱵᱨ ᱥᱮᱜᱤ ᱥᱤᱢ ᱱᱟᱱᱛᱩᱱᱫᱤᱜ ᱱᱟᱝ ᱭᱚ ᱛᱟᱝᱠᱟ ᱪᱩᱪᱤᱱ ᱡᱚᱵᱡᱤᱞ ᱵᱟᱪ ᱠᱷᱚᱱᱪᱤᱱ ᱨᱟᱝᱡᱤᱱ ᱱᱟ ᱠᱚᱞᱟ ᱥᱟᱯᱤ ᱦᱚᱨᱪᱤᱝ ᱵᱡᱚᱝᱠᱷᱤᱝ ᱟᱨᱜ ᱯᱟᱨᱱᱩᱱ ᱢᱟᱝᱦᱤ ᱛᱤᱝ ᱡᱚᱠᱷᱤ ᱪᱤ ᱡᱮᱠᱚᱵ ᱪᱤᱜᱤᱱ ᱵᱟᱛᱤᱝ ᱜᱱᱟᱢ ᱦᱚᱢᱵᱚ ᱛᱤᱝ ᱥᱟᱥᱚᱵ ᱡᱚᱢᱵᱤ ᱠᱷᱟᱝᱠᱷᱟᱝ ᱪᱷᱟᱢᱩ ᱛᱟᱝᱨᱪᱤᱝ ᱱᱟ ᱡᱮᱱᱢ ᱥᱤᱜᱛᱟ ᱪᱮᱨᱤᱭᱚ ᱛᱟᱞᱚᱨ ᱨᱟᱝᱡᱤᱞ ᱪᱤᱱ ᱡᱚᱝᱠᱩᱢ ᱠᱚᱨᱤ ᱠᱚᱨᱪᱤ ᱴᱷᱟᱢᱥᱩᱝ ᱪᱷᱟᱵᱡᱤᱜ ᱥᱮᱱᱤ ᱡᱮᱨᱫᱤᱜ ᱫᱟᱢᱵᱤ ᱴᱚᱝᱠᱩᱢ ᱡᱤᱜᱪᱤᱱ ᱥᱮᱯᱤ ᱴᱷᱟᱢᱪᱩᱝ ᱠᱟ ᱢᱟᱝᱛᱩ ᱦᱟᱨᱤ ᱥᱛᱟᱱᱛᱟ ᱛᱟᱝ ᱭᱚ ᱢᱟᱢᱩᱝ ᱵᱫᱮᱛᱤᱝ ᱤᱢᱵᱟ ᱱᱟ ᱯᱪᱟᱥᱚ ᱨᱟᱝᱞᱤᱜ ᱛᱟᱝᱨᱚᱵ ᱪᱤᱱ ᱛᱤᱱ ᱡᱮᱨᱣᱤ ᱪᱚᱱᱛᱤᱜ ᱠᱮᱪᱤᱱ ᱥᱤᱜᱤᱱ ᱛᱟᱞᱤᱭᱟᱵ ᱡᱚᱝ ᱪᱩᱜᱪᱤᱱ ᱱᱤ ᱡᱮᱨᱤᱝ ᱪᱤᱪᱤᱯ ᱥᱩᱪᱤ ᱥᱤᱪᱤᱢ ᱯᱤᱝ ᱠᱤ ᱥᱟᱝᱥᱩ ᱛᱤᱝ ᱛᱤᱝ ᱟᱨ ᱜᱟᱥᱢ ᱞᱚᱯᱪᱩ ᱢᱟᱱᱪᱤ ᱴᱚᱨᱛᱤᱱ ᱞᱤᱨ ᱪᱮᱪᱩᱜ ᱯᱟᱱᱫᱤ ᱪᱮᱪᱩᱝ ᱜᱟᱱᱥᱩᱝ ᱟᱨ ᱠᱷᱩᱝ ᱪᱤ ᱪᱤ ᱟᱭᱩᱱ ᱧᱟᱢᱡᱤᱞ ᱪᱩᱜᱪᱩᱝ ᱠᱟ ᱪᱩᱱᱫᱨ ᱥᱤᱜᱠᱟᱵ ᱟᱫᱮᱛᱤᱝ ᱠᱟ ᱴᱩᱝᱠᱩᱢ ᱡᱤᱜᱪᱩᱝ ᱥᱮᱯᱟᱨ ᱱᱮᱯᱟᱨ ᱛᱟ ᱨᱟᱝᱡᱤᱞ ᱪᱤ ᱟᱵ ᱡᱮᱥᱞ ᱟᱵᱥᱟᱨ ᱥᱚᱱᱤ ᱴᱩᱝᱠᱤ ᱪᱮᱪᱤ ᱫᱟᱢᱵᱤ ᱴᱚᱨᱛᱤᱱ ᱛᱤᱝ ᱟᱫᱮᱛᱤᱝ ᱠᱟ ᱠᱚᱢᱯᱷᱤᱞ ᱞᱟᱢᱤ ᱛᱩᱜ ᱞᱚᱨᱛᱤᱱ ᱡᱮᱨᱢᱞᱤᱝ ᱟᱯᱪᱩᱠᱤ ᱵᱟᱛᱤᱝ ཤེ ཤེ ཤེ ཤེ ཤེ ཤེ ཤེ ཤེ ཤེ ཤེ ཤེ ཤེ ཤེ ཤེ ཤེ ཤེ ཤེ ཤེ ཤེ ཤེ ཤེ ཤེ ཤེ ཤེ ཤེ ཤེ ཤེ ཤེ ཤེ ཤེ ཤེ ཤེ ཤེ ཤེ ཤེ ཤེ ཤེ ཤེ ཤེ ཤེ ཤེ ཤེ ཤེ ཤེ ཤེ ཤེ ཤེ ཤེ ཤེ ཤེ ཤེ ཤེ ཤེ ཤེ ཤེ ཤེ ཤེ ཤེ ཤེ ཤེ ཤེ ཤེ ཤེ ཤེ ཤེ ཤེ ཤེ ཤེ ཤེ ཤེ ཤེ ཤེ ཤེ ཤེ ཤེ ཤེ ཤེ ཤེ ཤེ ཤེ ཤེ ཤེ ཤེ ཤེ ཤེ ཤེ ཤེ ཤེ ཤེ རང སྲུང ནོ ཚིང ཧོང གོག དང དེར ཁར དེ ཆོག པའི ནུས པ ཆེ རུ ཤུགས ཆེན བཏང ནས མི དམངས མང ཚོགས ཀྱི ཚེ སྲོག དང རྒྱུ ནོར གྱི བདེ འཇགས ལ སྲུང སྐྱོང ཏན ཏིག བྱེད དགོས ཞེས ནན དོན གནང ཡོད མིག སྔར ནན གྲུབ ཆུ རྒྱས པས དེ ཡིན པས མང ཚོགས ཀྱི བདེ རྡུག དང ཆག གྲང དེ སྤྱི ཁྱབ ཧྲུའུ ཅི ཞིས ཅིན ཕིང གིས དེ དང ནམ པ ཀུན དུ ཐུག ཆུ ཆེན པོ གནང ས ཞིག རེད སྤྱི ཁྱབ ཧྲུའུ ཅིན མཛུབ དོན གལ ཆེན ཐང མང ནང ནས ཧོང གོག གག སལ གྱི ལས དོན ཁག ཏན ཏིག ངང ཡག པོ གྲུབ དེ མི དམངས མང ཚོགས ཀྱི ཚེ སྲོག དང རྒྱུ ནོར གྱི བདེ འཇགས འགན ལེན བྱེད དགོས པའི ནན དོན གནང ཡོད ཅེག ཕེ ཅེར ཨ ལན ཅེག ཁོན ཅུར ཤམ ཅིག ཁང ཅེ ཚོ གོང ཕེལ ཤམ ཅིག སོ ཡི སོ ཅིང ལིའོ ཤུ ཅི ལོ ནི ཁ རིན ཚན ལོམ ཐན ཤི ཅིན ཕིང གི ཤོ ཁང ནང བའི དང ཅུང གི ཅེ སལ ཅུང བའི ལག ལན ཅུ ལག མང སེབ དེར ཅིལ ཆེར ཏུང ཅེ དེ ཁ རིན ངོན སལ ཏོ པི ག ནི བབ ཐུག ཤག ནི མང ཚུམ ཛག ཅུང ཏལ དེ རབ ཅེ ཆེ ཅེ དང རང ཡི ཅུབ ཅེ ཅུ ཅུ ཅུ ཅུ ཅུ ཅུ ཅུ ཅུ ཅུ ཅུ ཅུ ཅུ ཅུ ཅུ ཅུ ཅུ ཅུ ཅུ ཅུ ཅུ ཅུ ཅུ ཅུ ཅུ ཅུ ཅུ ཅུ ཅུ ཅུ ཅུ ཅུ ཅུ ཅུ ཅུ ཅུ ཅུ ཅུ ཅུ ཅུ ཅུ ཅུ ཅུ ཅུ ཅུ ཅུ ཅུ ཅུ ཅུ ཅུ ཅུ ཅུ ཅུ ཅུ ཅུ ཅུ ཅུ ཅུ ཅུ ཅུ ཅུ ཅུ ཅུ ཅུ ཅུ ཅུ ཅུ ཅུ ཅུ ཅུ ཅུ ཅུ ཅུ ཅུ

Re dina le tsangam jigda namba tsu nyalam damba jujinde na Ziba kumchuk jab tang Ziman zimla ni jim nyam tablang yi Dangga rama siwi jide yi na Zindi jitik zom kan huamchuk gangchar tang Zidang zom kan kumchuk jab le de

ཁལ ཁང ཁལ ཁལ ཁལ ཁལ ཁལ ཁལ ཁལ ཁལ ཁལ ཁལ ཁལ ཁལ ཁང་མག་ཉིལ་ལ་དུམ་ཕང་ཉིད་ཉི་ཤ་ཡང་སེན་ཅེ་མེ་པ་དང་ཐུ་ཁར་པང་སྟ་དང་དང་བག་གབ་ཅིན་ཡོ་སོ་ནམ་ཚེ་རང་གི་ཁང་པ་དེ་ནས་སུ་ཨ་ངི་སོང་ཇོ་སྟ་ཡིན་ཤ་ང་ཡར་ཁི་ཏག་ཆ་རང་གོ་མ་ཐབ་ལ་ཨར་གེན་ཁི་ཁ་བ་བེ་ཅིང་གོ་མ་ཐུ་ནུ་ཏ་བག་ཡེ་མ་ནམ་དེ་ཚུལ་ཕེ་ཅི་བ་ཤ་རོ་ཅེ་ཇ་ཁར་ནང་དོ་ཅིན་ཡོ་ཅེ་ཤ
아파당 예마 침층 뜨거 지선 정데 아랑밍 차신 디비 럭비 워슝 아리 사클라 성기 감북 정들 아르잠흐 동초니 디거비 공기 단숨 즉천 셰비 제데 예납시 실 스캅디디 아딘 초 동초르 흥동 어식등 침층 카히요 바플 정처 초들 셰시 당굴 자무식질 지루 치통 급자 급질로르 Sonam Tseringa Pa Jahir Ginzintang Ashing Nuu Shichi Jiji Nichate Kungpa Sarpa Jigga Yimitsi Rukbar Yungni Zigmung Jawatang Supha Jigba Khangcha Gurwa Su Hirtang Batkhashi De Adin Chu Zhongci Dokang Aram Nipa Tangul Ditukhlang Nihtung Jiglur Ujungji Shangbi Dokang Jirgui Deng Jipi Njogba Abjichig Aghishchura Nipu Ji Sonatashi Bi Shing Zhugbi Lidu Lidja Lagling Darwa Deng Adin Chu Zhong Cur Andam Sopha Lidja Bi Dukang Arab Simba Zhenba Zhil Deng Cuchin Jobjil Ba Cuchji Jacob Ji Tansim Sakhla Zixchen Sheikh Chir Dengwi Wozhung Ari Sakhla Garzong Adin Chu Zhong Cu Peji Nirpun Zhuwi Dikab Silhiv Jilu Nihtung Jig Nilur Adin Chu Zhong Ci Cuchung Anibi Dukang Arab Zhiwa De Andam Chigzi Mali Dabi Tuxu Nidinji Kangba Nirni Zhenba Zhil. Deng Cuchin Jirgba Cuchbi Ludr, Chun Mangil Gurab Zhiwa Zhigdang Sai Argil Xam Dengwi Adin Chu Zhongci Cuchung Dengbi Tancim Junzheng Zhongci Zixchen Namzheng Angisi Liglin Dangu Cikba Zhil. Dene Adin Chu Zhongci Dukang Araba Ngawahdi Dengribji Nyamjir Adinla Shijil Gubi Kangba Nidhula Kirchenga Gura Rangzhig Yuching. Sonam Tserangla, Jachun Pengi Zha Jara Ngabzhi Yubi Kangba Shigzhig. Dengto Dutsi Kangba Ni, Nituk Shijil Gubi Kangbar Bibi War. Dijian Damu Chikzimla Zhijing. Adin Chuk Zhongcur, Namsa Laogudan Jirwa Dabi Njirduk Shungahdi. Dengha Ojung Ngari Sakla Garzong Zongchung Denruwar, Nien Sim Gurwa Ni, Chimcang Changme Gunjamda Zhonglim Khartung Tabi War Deng. Chitang alugu meipaani, chitang alugu, jarjia, rigsil cangmaa shug yungni chaabiyawar. Lhubzir shtuyla gawaani, chimjia guzir wujul kongchambiyawar. Khangdung shkang shigli meipaani, zhongcu ngujungi jambiyawarji, mangcuji cua nyeri li maandi bar yigdan rojin yu.